0: wevu mangansi ali kule ini
1: halo
0: kale wani katufune mukwano undi abamweta king sa ena kodomwe zinga 10 namuka gato jakuba naye ku minjis garden busesa wotujjo kuba naye mu fantastic experience bugweri so mtekateke ngomuntu alogo hello
1: fanta
0: wajisebu
1: welcome back na mizani
0: mizani yakani akagaje no mizani yakani mzee ndajana ari kule ini
1: fanta
0: wajisebu
1: na kuvana mkonga to kawala kamoti ava peace
0: kawala kamoti kwa kubunze konza bakenkuwa baddest

Luna kuluwa mukaga, luna kuluwa mukaga. Tulimuchabeta. Nani ya singo kukube mbeire. Chinumo chachika sinze kuvuga. Luna kuluwa mukaga. Tulivusesa minji zigadeni. Azoke nkube kabana abeka abena chivembe badange. Ata abena chivembe mayege mbeire. Wana ulile ino moze ni somo lokuwe mbeire ya labi badange. Oba ndide mkule wechibi neche mbeire. Soko ulile. Avena chivembe mema yege mbeire. Ave. Wana ulile mkule chivina. Ulila. Abena chivembe mkule mutia. Bana babu gweri. Abena chivembe mayege mbeire.